0: mama mena ki har men ekhal ham komme dandi wale ge sembe gaatu ge tibe mi hun abode sembe hiwwar la den tibe mi hun har mena kaamiya bi libe tan fenuma ki mama mena libe wara bodu ufale go tugu mi wani shahamayang e baro ve kam visu singe kam ge sam baawru wa ka ta mamya bi ge tum bunalam beenu wa ti vege
1: mamma tv in balang innan kan inge bunalam beenu wani mamma de ke ham waral lo bi ve mamme ki ham mamma nenna mam mi saba nanane hama diri ulum ga mamme ki varang hi varu ga da mi he mamma ti ko de huri ha kam kan hama var shukuru ere

0: Assalamu alaikum. Emhaun terina var paacharya di ufa veri vagut kolkang de momirege tulahyo program ay kumi battal kolli algunashat nasim tulahyo sikhate gahurmataka algun mege tereng ga varagina bayako rangal sikhate gahurmataka ebamaseke kore tulahyo sikhate gahurmataka rangalu khana keuma kastat adi mi rangalu adata algun mang eba gengule je tulahyo mirege program algun me dihe chahanden kuriye kendana den pahankola medake duniyege telsimia duaste telsimia bayake miyadu racha kurmete pawa sikhi bodu masale mi pali mi jeheni telsimia warat kura de kerierum meduri wege ema telsimia baliga duasta heda kurumunda emha farataka tulahyo sikhatakan eden mirege program ga ehon terina baro daganum ge fursat bainge to gulamun ਦਵਾਲ ਗੁਣ ਮੈਂ ਗੇ ਨੰਬਰ ਕੇ ਤਿਨੇ ਤਿਨੇ ਹਤਰੇ ਸੁਮੇਂ ਹੈ ਸੁਮੇਂ ਹੈ ਐਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਕੋ ਕੁੜ ਕੁੜ ਉਗਤ ਕੁਲ ਕਫਾ ਬੰਦ ਕੋ ਲਾਣ
1: ਦੁਲਹੇ

0: kudin ule kota mau ule. Eka sama maha ku efar deh ni, ada jikana kujja. Ah itu berani dah kuat tu berani. Alu mana? Mungkin kaya kujja ofe mika mika ini kita tengah hari kuliga. Eh kudin ule senjai mana kini ni kau maha ko test ni mungkin dia kujja kengai. Eka miha ada kau betul engge. Jika aku doktor ada soal kau dan berubah asal tu eka dia kujja kau kini ni kurtu kau mih engge ni eka ada macam kuat tu.
1: Ane, orang mungkin soal eh, mi le ala kujek kang kihine to mi faah gawani deto. Ane, telsi mi aku kujek kang, mi furutama mi faah gawani gaya gada kang umurung hamahai, enggahar duas tere mi faah gawe gendani tuh dari full gawar balik hamai, gatun dino manu ata khan dino mang undagu waakang, deng barudan luive nu ata umura evvara barudan mati nu ang awasawah balive eki infection jehung mi fada alamet tak ke fenige mi dani, deng mi fada alamet tak ayeku doktor ka dekki ma, ane deng DNA test hadalam mi. Galan dengan DNA test hadali ma, mih ege mih dani telsimia, meja kujekkan.
0: Si asli udeng harga tu ka, kami mih ingi orang kami kogen nuane. Tapi ni ko jehan adik kita mih lobius jehan adik kita dua sahaja ke kiri orang kaya ni kuris jehan itu ruah kami ingi orang nuane. Mih orang buat ania insan kat deh. Kami asli harga tu ka, mampasan ke. Orang orang kau di mana kan tetapi ni, mihara tu huru kau mengge, huru test tu kene, raja ni, raja tu huru rata itu sama. Eh, aku doktor aku dah melihat soal ni.
1: Ade, ane, mujtama tereg, hama waram muhim wahang kenge, viha wis gina befulung keria itu test kholung aslo. Mie kaveni ke hayat ke baverieng, mie hodmuge hodma fashairu ekamuge kuri bag, hama ane thimanna ki keria itu test kholla, mie kamang helun teruma ki hama waram muhim kame.
2: Yang itu rukullan.
0: Ada itu soal ke, hey, alukan mama bapa, orang tua mama. Kapa ki, tersimia kujeng itu, air ku nengge, orang ku datta. Ada mihe kajeng ke dibun kujengnya. Kujja, wago tu ki, hama doktor tu vidalu wahe. Ama hutere kujja par hungan na hunga par dengen cendu kerja horu jawa. Deng hitadu kauri health center ku datta kerja sebagian pun ada dia. Mih gamuri hospital tadi, air ku he mih hospital he moreno. Terus doktor nuure, ane kapa behem kutu nengen dia, mahade kosa. Tersimia sentral ko test tu hari ma enggini ni dia awak kujekka. Isapu, kujaga dia awal mahade. Alafa dengai rasang as panikka dia tu ko kujaga maru kujek kujika. Awak ko dia usungnya. Eh usul benwas wargi.
3: Barak
0: kuri ke handan tak kedat tati. Kuri ke handan ni,
3: barak kuri ke handan ni. Ah,
0: Deng, adik ni kalau suka deng, gaya kujek ku sama, gaya kuri ku sama. Mita so anggana ku sama, heka kujek dimun ku sama, ena sama. Barang halu ku, kumme faru ku sama deng layar, mahal kumpar ku layar, deng mahal jadi. Adik air ku yang halu matamu ku, yang fasa ku mahal kadu, noge. Adik orang ni kadu jadi, ni emma boteng, ya apa tu na fudu ku deng. Kanu ma ku amu ku deng, deng, gaya kujek semaru jeng orang ku. Ini aku kaja menu suka dek.
3: Eruga dati tati olam filwadi.
0: Warat dati hadu ka alu guna mammes warat dati hadu ka kujaga daya ala demba fortun. Mitanu puri ham sida dara mahade ko sama. Tersimia center ko ham testu hadu ka mereka mi puni mi daya ala sejeh ni. Enong kote nete deng kujaga daya ala ka mahade ka gajer ka mi hatta ko dua satu tirai rasa. Rasa ka sanikka daya ala dambe guna ko kujja marwajje. Enong kote ni. Eh, begitu kau juga tak ke? Jadi, eru kau baru datuk kau orang ni, aningnya, rajut leh berharap kau nuhure, aningnya, hamba dah, jadi orang kita hamba dah jangan mahal testingnya dek. Ikan, eru kau baru rajut kau tiniar, itu tu health center tu tiniar tu hamba huri, huri hamba huri ikan testingnya dek tiniar.
3: Eh, ma, baru. Tajriba tak hissa kalau kita berada syukuri angge tu. Eruge dati undagu wahkat dati hissa kalau kita alangkah mengge mengge program kami tersimia balik tahmal kurafara temi Fatmat asla asla miharu kini kongkal dekte kimi dimawani lelmuga.
4: Lelmuga eme bodu edecki lehodum. Then emme fori ama faruwa yang excess umang udagu adives. Then gatung mekama banje emme rangalang adives helun terikan kuda.

0: Tulahel.
1: Kadim pihar nuagadi, orang teres minat mihitu hiraja. Kadim gadi ka alumni studio, wagutun kure megandani tulahel program. Mereka tulahel program alumni khas kolaf meoni, mihdeki dunia ge telsimi advasi ma mih telsimi abaya gulego tung hema program ga telsimi abaya gulego tung evswalan gun nama ehon terena efursete bengge togulam mungenda wargun mengge number ke tine tine hatare sumenghai. Then tulahel me program ga alumni meng Rangalu karena ya gula maulu matu, evan ganas ten deng mirege program ga mi ganas teni mi godena gula itu hema mi maulu matu ke Dr. Abdulaziz Hamid liwa fawa maulu matu hema mirege program ga mi godena be maulu matu shala teni Aziz Afaruk.

0: Ashenaz. Ashenaz är kiga. Den gulen kitur bävrena gualar med far Maria Mali, Huzam, Hussein Rashid. Mahipe presents best radio presenter competition ge high one season agumnen kuriya migenda iruga. Mubaratuga M furatama elimination round agumnen kuriya migendani. Mubaratuga mi bävring M furatama hushala adine report. Mihar mi hushalun taka goten ni mi miyadu ge show agumnen yulan kurani. Mubaratuga den kuriya dani kom bävrene ka. Jaga kashavar koffava bävring mihar eti bi salamatu ge seriga baki thingoni. E thingoni jaga hodani kom bävrene to agum den yulan kollan. Hussein, Hussein, ge husheluma fandiaru midia haftaga devi comment ki adi thankole boda farita kollan je hekamga mari mari ge husheluma fandiaru faha kore vekkama ki aduvara riche ehnames kiumuga nu farita kamenge bahutte ha mai hemme huzam ge husheluma ge salgum nenge fandiaru faha kuri varar radio adike ehnames farita kolle mun nama adi miyavure rangalwane shehnaz ge husheluma fandiaru Emme hingham ännu känner namns. Mig emme borde hingham jag hörma ki Shehnaz. Amillya är husjärlma vara borde hingham jag hörna kam. Ade fundi arun de var max ge hädde ha fahing insatta adi argun menge hun tering velun tering. Mig de var vårt ge fansavis insatta jumla natija argun men nere natija ilan kollan. Mubaratuga kuriyadda bäverinna gule gule vidani kam ge kihaver ge gin kamenge be.
1: Vara borde umid kura.
0: Vara borde umid kog enti hiri. Mig de vad akkalan ahar menge diri olmuga. Emme muhimmo dauren adakura ahar menge hituge emme khasa jaage deifwa emi heki mamma mamma ge wahake me dakkala mon
2: bone na hite mi adu mi vani hada halo
0: mari ki ke bunadani mamme na tv screen unti fe nida andavani mari ge mamma mari ki ke mamme bunadani
1: mamme ki wara ketteri hi waru ge da mamma mamma de ke wara lobi ve